etse ileng a tsa etsala mafelong a veke yona ena ka mona ka mofumahadi wa Loreto ka mona ka Qwading.

0: rebaga o morenang go matumo makara
1: amen mokwena
0: amen tebele

0: baga morena Jesu ke tla ke hlomohile oho o ntshebe ka mosa ke ditshila o di hlakole ke bohloko o mphodisi mamzo a le peka ntate molodintsa re baga morena
1: baga morena
0: anes
1: padina hala tala tsikene moloko moya o mafulufulu tama ya fokola ba ha umurena
0: ba ha umurena mme mare thabile polao
1: ka sibo endinda te
0: amen mme wak ba ha umurena joku ya ha o e bobebe enghatololanga pelonga tumelo hona ke thebe ke ba ha umurena a o isimale fumo lapo alena hathuthe